0: Utekes malotep shois maet savoyenik mes min
1: chor pe ma sho avi semo epekem haven jeni yomim faiso jen evne pi Allah av oherat ego o enje pi angelos ev go emos no u je ev se yo emperimi av heri emperimi Allah ari oishenti anastasi seni apostolos ekes malotep shois